0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. 96 FM Radio Manggi.

0: Bergoyang Dangdut bersama Radio Manggis 96 FM. Ya, menemani hari ini Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis. Menemani saya Manggis yang ada di rumah, yang lagi pada sibuk dengan aktivitas pekerjaan rumah ya. Atau mungkin pagi hari ini baru menikmati sarapan pagi. Nah, jadi yang sedang menikmati sarapan paginya di rumah, selamat pagi untuk Anda. Atau yang sudah selesai sarapan pagi dan sebagian ada yang sudah mau siap-siap berangkat kerja. Untuk Anda yang mau pergi ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa lengkapi surat kendaraan, patuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas ya, terutama juga buat Anda nih yang memang menggunakan kendaraan roda 2 ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan helm demi keselamatan Anda dalam perjalanan. Ya, selamat pagi juga buat yang baru bergabung bersama Radio Manggis 96 FM Jambi, menemani suasana hari Minggu yang menyenangkan, akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Kita mengingatkan selalu buat saya Manggis ya untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan ya, karena memang di kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor sakit. Nah, jadi gampang sakit ya, karena memang cuaca ini kan tidak menentu ya, tidak stabil, kadang panas, mendung, tiba-tiba nanti panas hujan ya. Ditambah lagi panasnya ekstrim. Nah, kalau saya Manggis ya mungkin nonton berita di televisi ya. Kalau di luar dari Jambi ini kan beberapa daerah itu kan sudah ada yang mengalami kemarau. Udah 2 bulan ya. Jadi ada beberapa daerah yang sudah 2 bulan itu kemarau. Jadi banyak sumur yang sudah mulai kering. Terus juga tanah-tanah di sawah sudah mulai pada retak-retak. Terus juga bendungan-bendungan sudah mulai banyak yang mengering. Nah, jadi makanya nih ya untuk lebih waspadalah terhadap kita memasuki pasca kemarau ya. Mudah-mudahan dalam kota Jambi tetap kondisinya lebih kondusif lah ya. Tapi kalau untuk tingkat debit air sih kayaknya udah menurun ya saya Manggis ya. Jadi jangan lupa untuk stok-stok air di rumah, jangan sampai pada kering-kering bak-bak mandi Anda ya. Karena kita tidak tahu ya kondisi alam ini, karena di daerah lain aja udah 2 bulan kemarau loh saya Manggis ya. Mereka sampai ke sungai nyuci ya, pokoknya urusan-urusan cucian-cucian tuh pada ke sungai semuanya, ambil airnya bawa pakai jerigen gitu ya. Dibawa ke rumah untuk cuci-cucian juga. Nah, jadi kondisi memang yang mereka rasakan ya, karena sudah 2 bulan itu enggak hujan, udah kemarau banget ya. Beberapa sungai udah pada kering-kering semuanya, apalagi sumur-sumur. Nah, jadi makanya untuk lebih mengantisipasi ya, prepare lah yang namanya kebutuhan air, karena memang air ini adalah salah satu kebutuhan utama dalam rumah tangga. Oke deh, lanjut kita kembali buat yang pengen ikutan gabung. Minggu seru, pokoknya joget. Masih kita lanjut di line telepon di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Iya deh, kita angkat dulu penelpon kita di 24187. Halo, minggu seru.
1: Pokok Angel Gate.
0: Iya.
1: Baru bangun.
0: Aduh. Anak ABG. Aduh, anak gadis baru bangun iya. Jam segini.
1: Anak gadis.
0: Anak untuk gadis.
1: Tengok Wiwin ketawa lah.
0: Iyalah.
1: Tengok Bang Ijal, Wiwin belum masak nih. Ngajak. Ya, kita lagi cari duit loh.
0: Iya, jadi ini grup manis manja grup gitu ya.
1: Kita cari duitnya online.
0: Woi. Waduh, mantap ternyata.
1: Iya kan, gunakan HP.
0: Oh iya, benar-benar. Jadi ternyata meluangkan waktu iya, untuk siaran. Mencari dolar gitu ya.
1: Bener. Wah. Kan dijadiin sekian poin, jadiin dolar, nanti udah mencapai baru dirupiahkan.
0: Woi gitu. Mantap, mudah-mudahan cair-cair lah kayaknya ya.
1: Datanya Bang Hijang sampai gerum gitu.
0: Ya nggak apa-apa lah, kan harus berinisiatif mencari peluang-peluang dolar gitu ya Mbak Ika ya.
1: Iya, cuman kan pekerjaan rumah selesai, ini beliau nih lagi ngelipat baju, Bang Ijal belum masak nih.
0: Belum masak, ayo nanti Bang Ijal balik tuh perutnya lapar tuh.
1: Oh iya, dapat bocoran kata Wiwin.
0: Apa
1: gitu.
0: Tuh? Oh, dapat bocoran.
1: Iya, lagi buat pempek sambal.
0: Oh, lagi bikin pempek sambal. Mantap.
1: Ya udah, tapi kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih Mbak Ika?
1: Alhamdulillah semangat.
0: Alhamdulillah semangat sehat.
1: Gitu ya. Semangat sehat harus.
0: Oh iya dong. Kalau semangat nggak sehat ya agak susah juga ya. Jadi harus dua-duanya ya.
1: Bener. Jadi makanya sekarang jarang nongol karena asik dengan dunia sendiri.
0: Oh iya betul gitu. Jarang timbul itu adalah menginspirasi mencari dolar ya.
1: Iya, iya. Kan nyari sesuatu tempat yang nyaman.
0: Benar-benar. Jadi kegiatan positif ya Mbak Ika ya.
1: Iya. Apa? Udah, lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya biarlah kemarin sore udah diputer.
0: Apa tuh?
1: Ulang lagi.
0: Apa?
1: Kabut biru.
0: Kabut biru. Oke. Siap.
1: Oh. Ya sudah kayak dulu ya. Ya udah salam untuk semuanya yang untuk pada masuk aku enggak tahu.
0: Siap.
1: Yang di Lebak Bandung udah masuk?
0: Sudah.
1: Oh, duluan.
0: Duluan
1: ya?
0: Dianya tadi.
1: Oh, tadi kan belum bangun. Jadi malu.
0: Ada.
1: Ya udah yang di Suak Putang?
0: Belum. Keriting katanya.
1: Keriting. Oh, mungkin lagi nganu. Ini apa namanya tuh? Jepuk goreng kali ya?
0: Enggak, dia lagi di kebun katanya. Sinyal susah.
1: Oh, sama tulang tahun bukan? Semangat goyang pagi.
0: Apa pokoknya joget?
1: Oh iya, pokoknya sama. Nyonya tanya, Nyonya Bang Ijal. Ini semangat goyang pagi apa ucapan selamat ulang tahun kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Oh iya kan, bentar lagi kan ini bulan kelahiran beliau.
0: Oh iya. Tapi belum ya?
1: Belum. Bulan Agustus.
0: Oh masih tenang. Lama, tenang. Iya.
1: Iya. Bang Ijal undangan ya.
0: Iya, jangan lupa tuh Bang Ijal tuh kode biasanya kalau kayak gitu tuh ya. Itu ngasih kode bocor-bocoran.
1: Kode para mak-mak rempong ya.
0: Kode-kode tuh katanya ya. Padahal ulang tahun masih bulan Agustus tapi kodenya sekarang gitu ya. Siap-siap iya, aja tuh Bang Ijal ya.
1: Iya, ini lagi merencanakan tanggal 2.
0: Oh, tanggal 2. Oi, ayo jangan lupa ajang Mbak Wiwin juga boronglah tiket ke sini aja kawan-kawannya semua
1: nih.
0: Iya. Jadi titip-titipan nanti Mbak Ika aja yang borong tiketnya berapa orang, kan?
1: Siapa tahu ya Bang Ali katanya.
0: Siapa tahu dapat mesin cuci baru kan?
1: Itu yang diharapkan. Tapi gitu. Mintanya kulkas, Ding.
0: Oh, kulkas?
1: Iya.
0: Bisa beli di toko elektronik.
1: Kan mintanya berharapnya undian.
0: Oh, undian ya, deh.
1: Iya, ya udah buat Wiwin tetap semangat.
0: Siap.
1: Tetap sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, buat Wiwin semangat ke poinnya ya. Oke. Lagunya ditunggu.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ika sama Mbak Wiwin yang lagi sibuk-sibuk rempong ya di rumah ya. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang Abdullah.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga, Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sudah sarapan pagi, Bang?
2: Sudah.
0: Sudah, mantap.
2: Iyalah, santai sambil dengerin radio.
0: Iya, kalau cuaca cerah lah pagi ini kayaknya ya.
2: Lumayan nampaknya.
0: Lumayan, belum terlalu panas banget ya.
2: Belum.
0: Belum. Oke lah, siap. Lagunya apa nih Bang Abdullah?
2: Lagunya
0: Dua-dua. Dua-dua darinya siapa? Mansur S ya kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah itu penyanyinya Mansur S. Tadu, tapi takutnya salah nanti saya lihat dulu ya. Oh iya benar, Mansur S yang nyanyi. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang Abdullah?
2: Ya, buahnya Mbak Ika tadi. Nampaknya dia emangnya manggil, nampaknya waktu dulu. Ada apa tuh?
0: Lagi sibuk-sibuk sama Mbak Wiwin dianya di rumah tuh.
2: Oh, mantap.
0: Gak tau lah, mungkin...
2: Mbak Ika.
0: Hah?
2: Ada rundingan Mbak Ijal tadi ya?
0: Iya, ada rundingan dianya. Mungkin ada acara apa gitu di rumahnya Mbak Ika gitu ya. Sibuk masak-masak kayaknya.
2: Santai ya.
0: Dia katanya mau pergi jalan santai besok tanggal 2 Agustus itu.
2: Iya, udah kepala Mbak Ika, kulkas Mbak Ika.
0: Oh iya, amin, dapat kulkas baru dia ya, Bang ya.
2: Iya. Iya, bisa buat batu es ya.
0: Oke.
2: Buatnya Udi Sila juga selamat, potong-potong dari kebun tuh hati-hati weh.
0: Mm-hmm, betul.
2: Kawannya banyak tuh yang kanan itu sudah kawannya awas ya.
0: Iya itu temannya Pagi itu kawan-kawan iya, yang tanya. Nemenin Pagi tuh bang.
2: Awas ya bontotannya diangkatnya kan. Buatnya apa Bu Yani, buatnya Kak Naila juga, buatnya Acik juga, buatnya Kak Cinta juga, buatnya Bunda Akhir juga, buat Solia, Bunda Rizka, Bunda Wati Ayah Emak, Bunda Zara, Bunda Lestari, buatnya Bade Ahmad, buat Ahmad Alam Banjar, buatnya Ayang juga ya. Aja Sumarno, buatnya Udi Ramlan Alimin Amar Bakung Wahudin, buatnya Mama Elo, buatnya Mang Ajum, buatnya siapa lagi, buat Sapuan, buat Sekolah Gijang, buat semua-semuanya aja lah.
0: Oke, siap bang.
2: Buatnya DJ, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Abdullah yang ada di Ibrahim. Halo, Minggu seru.
3: Pokoknya apa, Le?
0: Pokoknya joget.
3: Pokoknya joget. Pagi matahari belum nongol udah joget.
0: Joget iya. Pokoknya cuaca belum nongol kita joget-joget dulu mah pagi-pagi ya.
3: Duluan.
0: Apa kabarnya Mama Elo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Amin. Amin.
3: Kita lagu Ale.
0: Lagunya apa, Ma?
3: Yang apa sih lagu Rita Sugiarto udah?
0: Iya, yang mana lagunya?
3: Aduh, pria ganteng apa pria tampan?
0: Oh, apa pria idaman.
3: Oh, pria idaman sampai bingung mau sebut.
0: Siap, Mama.
3: Boleh ya.
0: Boleh lanjut.
3: Barusan Abdullah, Ramlan, Romlan, Sofwan juga, Pak Alimin sama Nadia Purnama, Ijalan Seduo, Tamrin, Rudi Sengeti, Setiawan Azami, Budi Sila, Pak De Sarpani, Pak De Ahmad, Pak Rana, Kadir CS juga, Bang... Amat juga, Budi Sumarno juga, siapa lagi ya, Cik Resli, Budi Sila, Budi Sila, Bunda Wati, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Binda Filken, Andrea, Mbak Mala, Minta Mas, Solia juga, Vero, Aurel, Nela, yang di Palima udah disebut tuh siapa?
0: Belum, Mbak Sinta.
3: Iya, nama Mbak Sinta. Kepengen disebut, cuma lupa Ale. Oh
0: iya, Mama.
3: Oh iya, di Bugempil tuh, sama-sama senam tuh. Bang Firdaus sama istri, sehat-sehat selalu. Buat semua lah, Le.
0: Oke, siap, Mama.
3: Nggak apal-apal juga. Buat Ale mencurah, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mama Elo Simpang Rimbo. Dari

0: yang pengen ikut jalan santai paling heboh tahun ini ya. Jadi yang pengen ikutan jalan santai hari ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 bersama Jambi Express ya. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 itu jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih yang pengen beli tiket jalan santai hanya Rp10.000, langsung beli aja ke Radio Manggis ya. Hadiahnya ada 1 unit Yamaha Mio M3, ada 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi masing-masing Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi makanya buruan ajakin orang-orang sekampung ya yang pengen ikutan jalan santai ya di Trona Jambi Prima Mall Teho bersama Jambi Express. Nah, jadi makanya buat saya Manggis buruan ya. Karena ini pesertanya kan terbatas. Jadi untuk Anda yang pengen beli tiketnya langsung datang aja ke Radio Manggis, alamatnya di dekat Jembatan Makalam ya, tepatnya di Kampung Manggis di belakang Masjid Baitur Rahman ya. Jadi kalau Anda tuh titik fokusnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Intinya di pinggir jalan ya, di samping masjid itu ada SD tingkat. Nah, di belakang masjid itu adalah Radio Manggisnya. Jadi biar gak kemana-mana ngeluyurnya. Karena sampai ada yang nyasar sampai ke Cempaka Putih, ada yang sampai ke atas, dekat Kelenteng, itu kejauhan banget ya. Pokoknya kalau dari Jembatan Makalam itu pengkolan 1 ke Abadi, Hotel Abadi Suite. Nah, jangan masuk situ. Lurus lagi pengkolan 2. Nah, jadi pengkolannya 2 kalau arahnya dari Jembatan Makalam. Tapi kalau dari arahnya Jelutung atau Cempaka Putih, lewat dari Martabak Roxy maju lagi dikit. Nah, disitulah. Pokoknya kalau udah daerah situ, tanya aja sama warga Kampung Manggis. Di mana Radio Manggis? Tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir lagunya Mahal ya. Salam kompak untuk saya Manggis semuanya. Buat Bang DJ, terima kasih. Kita gembira. Oke lah, saya Manggis semuanya menemani suasana pagi Anda. Yuk kita dangdutan dulu bersama Radio Manggis. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.
1: Bu, nih, aku harap budal megawe sih, Bu.
2: Iya, Pak, nih.

0: Keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
8: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
6: Semua tentang Jambi.
7: Semua tentang Jambi.
9: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
10: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: cair, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil

0: Simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggi.

Oke, guys, semoga semuanya lepas dari pukul 8 pagi lewat 40 menit. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Radio Manggis di hari Minggu 19 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Dan yang sibuk dengan segala pekerjaannya dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan selalu lancar ya dengan semua aktivitas Anda hari ini. Apalagi ditambah lagi kondisi cuaca juga alhamdulillah mudah-mudahan cerah ya. Panas benengkang, waduh. Kalau panasnya kayak kemarin, wah luar biasa saya Manggis. Kemarin aja kita mengalami panas ekstrim itu sekitar 37 derajat Celcius ya. Mudah-mudahan sih panasnya jangan sampai segitu lagi saya Manggis ya. Kalau bisa 35 aja atau 34 ya. Karena memang kemarin itu luar biasa panasnya ekstrim banget ya. Jadi untuk Anda ya yang mungkin tidak punya aktivitas di luar ruangan, terutama yang tidak ada teduh-teduhan lah gitu ya, kalau bisa hindarilah kepada saat kondisi lagi panas ekstrim, jangan beraktivitas di posisi tidak ada teduhannya atau mungkin tidak di bawah pohon atau plong aja. Karena itu tidak sehat ya, panasnya itu luar biasa banget. Jadi makanya untuk Anda, di kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, untuk lebih menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas tubuh, yang pastinya rutin ya minum air putih 8 gelas itu per hari dari mulai baru bangun tidur sampai menjelang mau tidur ya. Dan juga kurangin minum air es, jangan terlalu keseringan banget ya. Boleh minum air es tapi jangan terlalu kebanyakan atau terlalu sering ya. Dan juga mungkin diselingi makan buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C. Karena kalau kondisi panas ekstrim sekarang ini, kita bawaannya pasti banyak yang kena kayak sariawan atau mungkin bibirnya kering ya. Dan juga mungkin kayak tidak nafsu makan ya. Jadi makanya benar-benar harus diselingi lah. Kalau misalnya saya Manggis tuh pengen dapetin buah-buahan yang lebih apa ya, lebih gampang dicari ya. Karena memang buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C itu banyak ya, ada jeruk, ada buah naga, nanas ya, terus juga ada jambu merah. Ya untuk Anda juga yang pengen makan buah-buahan yang lebih banyak serat air juga kayak buah pir, ya itu juga bagus sekali ya. Jadi makanya untuk Anda diselingilah ya. Dan yang pastinya juga konsumsi makanan-makanan sehat ya. Terutama juga untuk Anda yang memang faktor usia. Jadi kalau sudah faktor umur, memang harus lebih hati-hati dan menjaga segala sesuatu yang Anda makan dan Anda minum ya, supaya kondisi badannya itu bisa stabil dan terjaga dengan baik.

Oke lah, selamat semuanya. Masih kita lanjut lagi yang pengen ikutan request di pagi hari ini ya, lagu-lagu dangdut original di Minggu Seru Pokoknya Joget. Masih kita terima line teleponnya di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful ya, atau boleh juga kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500 ya. Kita hibur Anda dengan lagu-lagu dangdutnya sampai nanti jam 10 pagi.

0: masuk ke penelpon yang berikutnya. Halo, Minggu Seru.
1: Pokok Ecuket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Ale?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Bang Putra Pulau Kijang?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya. Kalau cuacanya di sana gimana nih Bang?
1: Cuaca mulai cerah.
0: Mulai cerah ya. Oke. Lagunya apa Bang?
1: Judulnya Semut Merah.
0: Semut Merah. Mm-hmm. Semut Merah. Oh, enggak ada lagu dari, semut. Enggak ada ya. Lagunya ya, Semut Merah.
1: Kalau itu Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Oke. Okay. Salamnya
1: untuk anak ABG tadi.
0: Oh, buat anak ABG ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi tanda cintanya buat anak ABG.
1: Gurauan.
0: Iya, biasalah bergurau ya Bang ya.
1: Salam pertama buat Mas Ale dulu, ya. Lalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Mama Elo, lah batuk pula. Terus buat Bunda Jasmarno, buat Mas Ahmad. Terus buat Kak Butet, buat yang di Palima, Mbak Sinta. Ya. Terus buat Mbak Uni Ayang. Terus buat Pak D. Sarpin, Pak D. Sarpani, Pak D. Ahmad, buat Pak D. Selamat dan Pak Ningsihnya. Seterusnya buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, Bang Alimin serta Bunda Nadia Umar, Nadia Purnamanya. Terus buat Mbak Wati dan Bang Emannya, Ci Rusli. Buat Mbak Suci, Mbak Putri, buat Nyat Kargawi. Terus buat Budi Sila, Budi Solia, Mbak Eka Rupianti, Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, buat semuanya tanpa dikecualikan. Ya, dengan ucapan mudah-mudahan semua selalu diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sukses segala urusannya, dimudahkan segala urusannya juga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, Minggu Seru.
2: Terus kayak mana waktunya suka?
0: Pokoknya joget.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, Tante.
2: Apa?
0: Apa kabar Tante, sehat?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat.
2: Amin.
0: Gimana cuaca Palmera nih?
2: Cerah loh.
0: Sudah mulai panas?
2: Iya.
0: Woi, di sini nampak loh. Di sini panas banget padahal baru jam 8 loh ya.
2: Tapi tetap
0: alhamdulillah. Karena kan kalau hari Minggu panas cerah ini kan semuanya lancar ya. Iya. Orang mau kondangan hari ini semua kan?
2: Iya.
0: Lagunya.
2: Lagunya. Apanya lagunya?
0: Dangdut original.
2: Ya, seperti apa?
0: Seperti mati lampu, ya sayang.
2: Ada nggak yang cewek yang nyanyi lagu itu?
0: Ada, tapi koplo.
2: Oh, nggak usah lah.
0: Iya, belum ada yang versi originalnya yang versi nanti cewek.
2: Nanti Tante mau.
0: Tante yang mengcover lagunya nanti.
2: Oke. Lagunya seperti mati lampu, iya beb.
0: Itu lagunya?
2: Iya, iya.
0: Oke, Nasar. Iya, oke Tante.
2: Salamnya?
0: Iya.
2: Iya, yang belanja.
0: Oke, salamnya buat yang belanja aja lah kalau gitu.
2: Lagunya buat kamu ya, Bu. Iya. Tapi ini gak Bu pilih, nanti kalau lama-lama gak usah bayar.
0: Enak banget belanja kayak gitu ya.
2: Iya, biarlah.
0: Leh.
2: Iya.
0: Makasih ya. Sama-sama Tante.
2: Assalamu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet yang ada di Palmera.

0: Ya, cuaca cerah, panas bedengkang, mudah-mudahan lancar, stabil cuaca hari ini cerah karena hari ini banyak yang mau kondangan, banyak mau jalan-jalan, banyak yang mau apa namanya liburan ya, liburannya maksudnya liburan dalam kota aja ya, karena kan anak-anak kan udah pada sekolah semua ya, mau liburan kemana lagi ya, liburannya udah habis ya, jadi liburannya khusus hari Minggu aja. Oke, masih kita lanjut di 24187. Halo Minggu Seru.
1: Oko joget terus.
0: Iya joget terus, Cik Rusli.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Cik Rusli apa kabar nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kumpe panas pagi ini?
1: Mulai cerah nampaknya.
0: Sudah mulai cerah. Oh tadi agak mendung pagi ya?
1: Iya tadi mendung.
0: Matahari nampaknya tuh. Iya. Hari ini nggak ke sawah Cik?
1: Ah kebetulan hari ini lagi nunggu-nunggu.
0: Ah lagi nunggu-nunggu?
1: Iya, ada yang ditunggu.
0: Oh, ada yang ditunggu. Iya. Oh, jadi libur ke sawah dulu.
1: Iya, oh. tapi bukan nunggu kabupaten.
0: Heeh. Jadi yo. nunggu siapa?
1: Ada deh.
0: Ada deh. Iya.
1: Lagunya
0: apa, Cik?
1: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita. Oke, ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Rusa, buat Rujang tadi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jadi sehat-sehat. Terus aja semarang. Mas Ahmad yang memandang, mudah sehat.
0: Amin.
1: Buat Rusa, Eka Arsyanti di Kajang Buddha, mudah juga sehat. Terus Ramlan, Amarkan, Andi Mukin, terus buat Kadir CS, Hari Ini Muda, pokoknya semua yang ini, semuanya sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya. Cik Rusli ya di seputaran Kumpe ya, selamat pagi untuk seluruh warga-warga Kumpe, baik itu Kumpe Ulu dan Kumpe Ilir ya, DKI dan DKU gitu ya, karena memang kan banyak sekali singkatan-singkatan anak-anak sekarang ya, daerah Kumpe Ilir jadi DKI, daerah Kumpe Ulu jadi DKU gitu ya. Oke deh lanjut, masih kayaknya masih bisa lah ya untuk 24187 ya. Halo Minggu Seru.
1: Minggu Seru, boleh gabung fans baru.
0: Oh, fans baru dengan siapa di mana nih, Bang?
1: Andi Cakrawinata.
0: Ah, Bang Andi Cakrawinata.
1: Iya.
0: Iya, di mana Bang stay-nya?
1: Simpang Kawat.
0: Oh, Simpang Kawat. Bang Andi ya. Cakrawinata ya.
1: Cakrawinata.
0: Cakrawinata. Ya. Simpang ya. Kawat dekat mana Bang Simpang Kawatnya, Bang?
1: Samping JCC yang enggak jadi.
0: Oh, samping JCC yang enggak jadi. Kenapa bisa enggak jadi JCC-nya, Bang? tanya yang punya ya.
1: Iya.
0: Tanya yang punya gedung ya, Bang ya.
1: Pak iya. Wali udah pensiun.
0: Oh, iya. Gimana kabarnya nih Bang Andi Cakrawinata?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Abang siapa? Dengan DJ Ale.
1: Oh, apa kabar Bang DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Ya gimana nih suasana pagi di Simpang Kawat nih, cerah pagi ini?
1: Cerah dan panas,
0: wah mantap.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kepalaku dingin.
0: Oh iya dong, harus. Biarpun cuaca panas, kepala tetap dingin dan hati dingin juga ya.
1: Iya dong.
0: Oke, lagu dangdutnya apa nih Bang Andi?
1: Saya minta lagunya dari Sri Devi.
0: Sri Devi yang mana?
1: Ku ingin jadi mataharimu.
0: Oh mataharimu.
1: Ya.
0: Oke boleh. Salamnya buat siapa Bang?
1: Salamnya pertama-tama buat nenekku yang jauh di Ternate sana. Salam sehat, salam bahagia. Semoga di KBBK saya di sana diberikan umur panjang, berkah rezeki. Semoga dilindungi Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin. Ini Abang orang Ternate ya?
1: Saya orang Bugis.
0: Oh Abang orang Bugis.
1: Ya.
0: Oh Bugis apa Bang? Bugis Bone, Bugis Wajo.
1: Wajo.
0: Oh Wajo, ya. Saya juga orang Bugis Bang.
1: Bugis mana?
0: Saya Bugisnya Bugis KW. Ya karena saya lahirnya di Muara Saba.
1: Oh Saba daerah Bugis.
0: Iya jadi Bugis tetangga itu. Saya itu kan semuanya orang Bugis. Jadi saya bisa bahasa Bugis.
1: Oh bisa ya?
0: Bisa. Cedek bahasa Ugi. Nah
1: macan itu
0: agak kerewa Ki.
1: Gariba Deceng.
0: Oke, lanjut Bang, silakan.
1: Salamnya tadi buat Ajeng, Vero, Kak Butet, Bunda Wati, Bunda Sila,
0: iya,
1: Tete Nadia dan Aliminya, Bang Rudi, Bang Ajum, mm-hmm, Bang Ramblan,
0: iya,
1: terus Bunda Wati, Bunda Sila, Kak Anita,
0: mm-hmm,
1: ya buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Salam sehat, salam persahabatan udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat Abang Ali sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Aji.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Pagi juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Andri, Bang Andi ya. Bang Andi Cakrawinata di Simpang Kawat ya, di dekat JCC ya, dekat rumah tuh ya JCC ya. Oke lah buat saya lagi semuanya, yuk ya udah, daripada kita bengong-bengong pagi hari ini ya, kita langsung aja berikan hiburan untuk Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Pastikan tetap stay tune terus di Radio Manggis 96 FM.

0: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggi.

Oke, selamat pagi kembali untuk saya Manggi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada gabung ya di Minggu Seru untuk hari ini 19 Juli 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita hadirkan di ruang dengar Anda bisa menghibur saya Manggi semuanya, bagi yang ada di rumah maupun yang ada di tempat aktivitas ya. Sambil terus mendengarkan Radio Manggi 96 FM menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Oke, saya Manggi semuanya. Informasi untuk Anda nih yang pengen ikut jalan santai ya dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Untuk acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, mulai pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, cukup dengan tiket Rp10.000, kamu berkesempatan mendapat pulang membawa pulang hadiah spektakuler. Jadi makanya nih buat saya Manggis nih yang pengen ikutan jalan santai, bisa membeli tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000 di Radio Manggis 96 FM. Hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio M3, ada 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, 10 tabungan BRI berisi saldo masing-masing Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi makanya buruan saya Manggis, ajakin semua keluarga-keluarga kamu, apalagi nih untuk Anda yang hobi banget jalan santai gitu ya. Kapan lagi ya jalan santai, sehatnya dapat, hadiahnya juga insya Allah kalau rezeki gak kemana ya. Karena nama yang namanya undian ini kan tergantung hoki ya. Jadi makanya nih kapan lagi, kan lumayan loh hadiahnya tuh mesin cuci aja 10, kipas angin 10. Ini kalau kipas anginnya tuh kipas angin besar ya saya Manggis ya. Kalau dari gambar-gambar yang saya lihat ini kipas anginnya nih besar nih ya. Mesin cucinya gak tahu nih ukuran berapa liter ya, berapa kilo maksudnya. Terus juga ada air fryer, ada blender juga ya. Apalagi untuk Anda yang pengen dapat HP Android, nah atau smartphone ya, 5 tablet, atau juga bisa dapatkan beberapa hadiah hiburan menarik lainnya untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk jalan santai ya bersama Jambi Prima Mall Trona Teho pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Jangan lupa tanggal 2 Agustus ya. Masih ada 2 minggu lagi saya Manggis, buruan jangan sampai enggak dapat tiketnya karena ini udah pada borong-borong nih ya. Udah pada banyak yang beli tiket, ada yang beli 5, ada yang beli 3, ada yang sampai nitip tetangga, ada yang sampai beli 20 tiket ya. Karena memang untuk jalan santai ini dilakukan di Jambi Prima Mall Trona Teho ya. Jadi ya, situ nanti titik kumpulnya, nanti finishnya juga di Jambi Prima Mall Trona Teho untuk jalan santai tanggal 2 Agustus 2026.

Oke, lanjut kita bacakan komentar yang belum masih tersisa nih kayaknya ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Stefan Joventik, lagunya Masih Adakah Cinta. Kirim salam aja untuk semua saya Manggis ya, dan juga darinya Mbak Mardia juga hadir. Oke, terima kasih banyak juga. Yaudah saya Manggis, langsung aja kita makan memutarkan lagu-lagu dangdut yang udah pada di request ya, menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang udah pada gabung ya di Minggu Seru. Dan saya juga Dijale mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata ya. Tapi jangan kemana-mana, pokoknya tetap pantengin terus Radio Manggis. Nanti jam 10 sampai jam 1 akan balik saya hibur Anda semuanya di program Zodiak Kita. Nah jadi makanya untuk saya Manggis yang pengen ikutan gabung ya, jangan lupa zodiak Anda apa atau bintang gitu ya. Pengen ikutan gabung nanti di 24187, kira-kira zodiak informasinya apa, request lagu dangdut originalnya apa. Nanti kita hadirkan untuk Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di Radio Manggis 96 FM. Oke deh, kita dangdutan dulu dengan lagu-lagu dangdut berikut ini menemani Anda juga. Yang mungkin hari ini kondisi badannya ya, karena memang kondisi cuaca ini berpengaruh juga ke tubuh ya. Jadi mungkin sebagian besar saya Manggis nih ada yang lagi sakit ya, atau mungkin lagi demam, badannya meriang, gak enak badan, radang tenggorokan ya, gak selera makan ya, atau mungkin memang agak lemes badannya. Ya mungkin banyak faktor, bisa jadi mungkin kecapean dalam kerja, atau mungkin kurang istirahat, atau mungkin kebanyakan begadang ya, atau mungkin salah satunya faktor umur ya, ditambah lagi cuaca. Untuk saya Manggis yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat sembuh ya. Kalau sudah dibawa periksa ke puskesmas atau dokter praktek, jangan lupa ya untuk mengkonsumsi atau minum obatnya teratur ya. Karena memang salah satu pendukung supaya tubuh itu menjadi lebih baik ya minum obat ya. Karena kalau sakit dibiarin aja bawa tidur ya tanpa harus berobat ya, lama-lama nanti drop badannya ya. Tapi kalau kondisi cuman kayak batuk pilek ya mungkin agak ringan-ringan sih, mungkin dibawa istirahat cukup ya, perbanyak aja minum air hangat ya. Jadi memang salah satu untuk apa ya, kalau kata orang tuh bilang ya, air putih ini adalah obat sejuta umat saya Manggis ya. Jadi memang air putih ini kalau kita rutin minumnya itu akan menetralisir yang namanya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan kita nih makan ya, apa aja kan kita makan nih saya Manggis ya. Maksudnya makanan-makanan yang dikonsumsi ya, bukan segala macam jenis makanan yang tidak sesuai dengan apa yang kita santap ya. Dan perut kita itu adalah kayak ibaratnya tuh penampungannya. Nah jadi kan segala jenis makanan tuh kan masuk semua tuh dalam perut ya, ditampung. Nah otomatis kan ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat makanannya. Yang tidak bermanfaat itulah yang mungkin menjadi salah satunya, ada yang menjadi racunnya, bakterinya, terus mungkin terkumpul menjadi kayak BAB-nya gitu ya. Jadi gunanya air putih itu adalah untuk menetralisir ya hal-hal negatif atau mungkin bakteri atau mungkin racun-racun untuk mendetoks jenis makanan yang kita konsumsi. Makanya ya itulah gunanya kita rutin minum air putih ya, lebih bagus lagi air putihnya hangat ya, karena itu bisa untuk mencuci perut kita juga ya, membuang racun-racun. Contohnya kita habis minum air hangat jadi berkeringat, banyak minum air putih hangat juga jadi pengen buang air kecil ya, kan bagus ya, jadi lancar buang air kecilnya gitu ya. Dan buat saya Manggis juga, untuk mungkin konsumsinya itu dengan konsumsi yang sesuai dengan porsi ya. Kalau misalnya saya Manggis itu kerjaannya berkeringat, terus juga mungkin memang yang kerja berat, otomatis kan air putih 8 gelas per hari kan kayaknya kurang ya. Itu minimal mungkin 10 gelas lah per hari. Tapi bukan sekali minum ya saya Manggis ya. Minimal itu 8 gelas itu dari kita bangun tidur loh. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah itu ada kan jeda-jedanya. Jadi atur aja ya. Kecuali kalau Anda yang kerja berat, memang keringatannya banyak ya, ditambahlah 2 gelas bonusnya. Jadi 10 gelas ya. Kalau ininya hitungannya kan 2 liter ya. Jadi 10 gelas per hari ya, sesuaikan dengan kebutuhan asupan minuman supaya tidak terjadi dehidrasi dalam tubuh. Oke. Kita dangdutan dululah bersama Radio Manggis. Jangan kemana-mana, nanti saya akan temani Anda lagi dari jam 10 pagi
sampai dengan jam 1 siang di program Zodiak kita. Pastinya jangan kemana-mana.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sweep Manggis. Masih menemani Anda bersama saya DJ Ale ya, di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda semua yang masih setia mantengin Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, menemani minggu Anda dengan suasana yang menyenangkan ya, terutama untuk Anda yang sedang berakhir pekan juga maupun yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat dan semakin terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis.

Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada. Ya, kita doakan semua pendengar Radio Manggis dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang disibukkan dengan segala pekerjaannya, hari ini lancar ya, apapun itu profesi pekerjaan Anda, diberikan kelancaran juga untuk semua rezekinya. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani suasana siang Anda ya, semakin naik jamnya, sekarang udah jam 10-an ya. Cuaca sudah mulai memanas ya. Tapi mudah-mudahan Sohib Manggis tetap semangat dalam aktivitas ya. Terutama nih memang yang pekerjaannya itu di outdoor gitu ya, di tempat-tempat terbuka ya. Ini tantangan terbesar untuk Anda beraktivitas dengan kondisi cuaca panas seperti ini ya. Jadi makanya untuk Anda jangan lupa untuk lebih menjaga kesehatan lah ya. Kalaupun misalnya kondisi tubuh sedang tidak fit, ya tetap prioritas kesehatan dulu dan bekerjanya lebih tipis-tipis aja ya. Jangan terlalu dipaksain banget. Dan buat saya Manggi semuanya yang baru bergabung juga, selamat pagi buat Anda. Seperti biasa, Zodiak hadir kembali menemani Anda dengan informasi yang Anda ingin tahu ya, kira-kira nih apa ya informasi zodiaknya. Bisa bergabung bersama saya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di line telepon di 24187.

0: Oke, buat saya Manggis, kita masuk di sesi yang pertama ya, langsung untuk 5 orang penelpon di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Amar Khan, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat.
1: Iya, selalu.
0: Iya, udah pulang?
1: Udah barusan.
0: Barusan. Cerah lah ya cuaca di sana ya. Cerah banget. Oke lah, zodiak apa nih, Bang?
1: Taurus.
0: Iya. Oke, lagunya, Bang?
1: Lagunya Cinta Pasti Kembali.
0: Cintaku Pasti Kembali.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Amar Khan yang ada di Bakung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas A.
0: Iya, Bude.
2: Iya.
0: Udah pulang?
2: Wes.
0: Wes. Bablas angin nih. Angin yang mana yang bablas nih?
2: Angin ini apa motor yang itu, Mas?
0: Iya.
2: Punya kan bablas.
0: Bannya ya, angin ban, iya. Ban dalam. Gimana Bude, sama Pak De sehat ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah lah.
0: Iya, sehat biarpun agak pegel-pegel melarat gitu ya.
2: Abang-abang.
0: Iya, demi abang-abang gitu ya Bude ya, nggak apa-apa. Pokoknya tak lakoni gitu ya.
2: Apapun ikut dilakoni.
0: Iya benar, tetap semangat.
2: Allah sing ngatur.
0: Betul. Kalau dilawan gitu ya, semangatnya pasti keluar ya Bude ya.
2: Iya.
0: Kalau dimanjain tambah lemes gitu ya Bude.
2: Ayo iyalah.
0: Iya iyalah.
2: Masif ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Suarane kak.
0: Agak-agak itu ya. Agak-agak mendem kangen gitu suaranya ya.
2: Iya.
0: Bude, zodiaknya apa Bude?
2: Virgo.
0: Oke. Lagunya Bude?
2: Anu, Badai Derita aja.
0: Badai Derita.
2: Masuk okay. Mbak Ika.
0: Iya, siap. Dia lagi sibuk katanya hari ini.
2: Bude habis mandi.
0: Oh, sudah mandi.
2: Ya, tinggal.
0: Tinggal beres-beres ya di rumah ya Bude ya.
2: Iya.
0: Mempersiapkan untuk penerbangan selanjutnya ya.
2: Iya, mau OTW entah kemana.
0: Iya, enggak tahu lah. Mungkin mau OTW-nya keluar negeri hari ini ya.
2: Keluar desa.
0: Mau melihat pemandangan gedung-gedung bertingkat hari ini ya.
2: Keluar desa, keluar kota lah ya.
0: Oh iya, keluar desa benar.
2: Selamat pagi, selamat tugas. Pagi sebelum siang lah ya.
0: Iya, betul.
2: Enggak selalu.
0: Amin. Ya. Amin.
2: Tuan Mas.
0: Sama-sama, Bude.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deh sehat-sehat selalu ya, Bude silama Pak De. Di suapu tak sengeti ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ijal. Apa kabar nih, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, Le, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya Angso 2 cerah pagi ini ya.
3: Iya, alhamdulillah cerah kayaknya.
0: Kalau pelanggannya cerah enggak, Bang?
3: Kalau pelanggan alhamdulillah kalau untuk hari ini sepertinya ada sedikit harapan.
0: Oh iya, ada secercah harapan ya, Bang ya. Alhamdulillah. Yang penting beguyur-guyur ya, Bang ya. Sedikit demi sedikit kan menjadi bukit ya Bang Ijal.
3: Iya. Kita setiap hari harus ikhtiar.
0: Betul ya, iya.
3: Semangat pantang kendor.
0: Bener. Apapun kondisinya, biarpun badai menerpa gitu ya Bang ya. Angin puting beliung menghalangi. Iya, pokoknya tetap ya.
3: Barat kita berlayar di lautan tuh kadang angin tenang.
0: Oh iya betul.
3: Karena anginnya kuat.
0: Iya. Ya itulah ya.
3: Udah biasa di laut.
0: Ya. Jadi kondisi ibaratnya tuh kalau apa nahkoda bawa kapal ya Bang, dihantam ombak badai segala macam, pokoknya tetap semangat gitu ya Bang ya.
3: Semangat.
0: Oke lah.
3: Karena kita udah biasa di
0: laut.
3: Lamun Galombang.
0: Sudah biasa di Lamun Galombang tuh, jadi kayaknya udah makanan sehari-hari gitu ya Bang.
3: Iya betul.
0: Oke, siap Bang Ijal.
3: Dia diambil di Desi.
0: Oh, dia diambil Bude ya.
3: Iya, jadi Sagittarius.
0: Sagittarius aja. Oke, siap Bang. Lagunya apa Bang Ijal?
3: Lagunya apa ya? Mansur aja.
0: Yang mana Bang?
3: Mansur yang katanya aja.
0: Katanya Mansur S.
3: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya ditunggu ya Bang Ijal.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Ijal ya, laris manis ya di toko bumbu Nusantara Angso 2. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
4: Benar, Mas Ali.
0: Masih sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Baik,
4: sehat selalu ya. Mudah-mudahan Mas Ali juga selalu sehat.
0: Amin. Kalau cuaca sudah mulai cerah, panas?
4: Cerah
0: ya, oke. Okay. Ya, zodiaknya apa nih Bang Putra?
4: April berarti.
0: April, ya. Taurus.
4: Taurus ya?
0: Iya. Ya, oke lah, siap. Lagunya Bang?
4: Lagunya oleh diambil Bang apa? Bang Ijal tadi.
0: Pengen Mansur S juga?
4: Enggak. Tanda cinta dari Maggie.
0: Oh, tanda cinta Maggie Z.
4: Iya.
0: Oke, siap. Yeah. Lagunya ditunggu ya, Bang.
4: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, buka pintu. Amonia.
0: Aduh. Tamu saya ngantri, makanya pintunya dibukanya agak lambat hari ini.
5: Iya. Dari tadi tunggu di depan pintu, gak dibuka-buka lah. Ditotok-totok juga gak dibuka.
0: Sudah ambil nomor antrian gak tadi?
5: Sudah.
0: Nah, berarti antriannya kelima, Bunda Rido ini.
5: Ah, itulah. Dari tadi tuh, gak dibuka-buka. Kita Leo ya.
0: Leo, oke. Okay. Iya. Lagunya?
5: Mengejar badai
0: ada nggak ya? Mengejar badai, oke, siap.
5: Yo, ayang beb, jalan-jalan ayang beb, dosa nyondol-nyondol. Ya, makasih ya.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.

yang bermunculan. Dan keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Untuk asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda sehingga kelihatannya agak lebih sensitif daripada biasanya. Jadi, bersabarlah dan jangan terbawa emosi.

Zodiak yang berikutnya ada Virgo. Oke, buatnya Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan ada ambil ya. Keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar. Yang penting Anda tetap memiliki semangat untuk bangkit. Asmara, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Ya, yang ketiga ada Sagittarius, walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting ya. Kewaspadaan perlu diperlukan ya agar tidak muncul masalah di luar dugaan. Dan untuk keuangan tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Anda fokus aja mengelola keuangan Anda sebaik-baik mungkin. Dan untuk asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali.

Dan kita lanjut yang keempat ada Aries. Jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang rumit ya. Tetap tenang. Dan keuangan jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil positif. Dan buat asmara, hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan Anda.

ada Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain ya, karena tidak semua memiliki niat baik. Bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini dekat dengan Anda. Dan untuk keuangan, tetap waspada meski banyak orang bersikap ramah kepada Anda. Jadi jangan mudah percaya begitu saja untuk memberikan pinjaman keuangan. Dan juga buat asmaranya, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan Anda tidak semakin terbebani.

Halo, saya Manggi semuanya. Yang pengen ikutan jalan santai paling heboh, ya ikuti jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express ya. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 mulai pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiketnya hanya Rp10.000. Nah, kamu berkesempatan mendapat pulang hadiah spektakuler. Di antaranya ada satu unit motor Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, 10 tabungan BRI berisi saldo masing-masing Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi makanya buruan, ayo rame-rame ajakin keluarga Anda, semua orang sekampung, se-RT, se-RW, ya sekecamatan dan seprovinsi. Pensilah ya. Yang pengen dapetin tiketnya langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM ya, peserta terbatas. Jadi makanya buruan nih, mumpung tiket jalan santainya masih cukup banyak ya. Kita enggak tahu lah, mungkin seminggu sebelum acara

Takutnya udah diborong-borongin orang jalan apa tiket jalan santainya. Untuk Anda yang pengen beli tiket jalan santai Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis di dekat Jembatan Makalam, tepatnya di belakang Masjid Baitur Rahman. Oke, selamat pagi semuanya. Nanti kita lanjut ya di sesi yang kedua di zodiak kita di 24187. Kita puterin dulu lagu-lagunya, tetap stay tune terus.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal gak?

0: Batu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Ya, selamat siang kembali untuk saya Manggis, masih bersama saya DJ Ale menemani Anda di Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kekurangan suatu apapun, aktivitas yang dilakukan hari ini lancar ya. Buat yang lagi liburan ya, selamat liburan ya, semoga menyenangkan untuk Anda. Terutama juga mungkin sebagian dari saya Manggis hari ini jadwalnya lumayan padat ya. Ada yang pengen pergi kondangan, jalan-jalan, acara keluarga dan yang lainnya. Ya, kita ingatkan selalu untuk Anda lebih waspada dan hati-hati dalam berkendaraan ya. Terutama untuk Anda yang berkendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat berkendaraan dan juga untuk mematuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas ya, terutama dalam wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dalam kota terutama ya, karena kan saya Manggis tahu sendiri ya, kalau biasa suasana weekend ya itu kan cukup ramai ya untuk beberapa titik lokasi, tapi nggak semua tempat sih ya. Jadi makanya tetap dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendaraan, terutama yang bawa motor selalu gunakan helm ya, keselamatan Anda lebih penting banget. Ya intinya sih apapun itu yang Anda lakukan di dalam perjalanan ya bersama keluarga, prioritas nomor satu adalah keselamatan Anda.

Dan juga terima kasih banyak untuk yang baru bergabung di siang hari ini ya, jam 11 siang lewat 13 menit di Radio Manggis. Untuk cuaca luar biasa, saya Manggis ya. Biasa dengan kondisi alam yang sudah mulai tampak di musim-musim kemarau ya. Jadi memang hawa-hawanya ini memang sudah apa ya, pasca kemarau ya. Kalau saya Manggis rasakan ya, kalau subuh itu ya, itu kalau subuh tuh dingin banget, berasa kayak kita tidur dalam kulkas ya, saking dinginnya. Nah, kalau udah mulai tengah hari, panasnya ekstrim banget ya, bisa di atas 35 derajat Celcius. Nah, jadi makanya nih dari BMKG selalu menghimbau kita untuk hati-hati terhadap yang namanya cuaca yang tidak menentu ya. Dimanapun Anda berada, tetap menjaga kondisi ya, apalagi kondisi kalau seandainya sudah mulai kemarau ya. Untuk beberapa lokasi otomatis kan banyak pohon-pohon yang sudah mulai kering, daun-daun yang berserakan udah banyak kering ya. Jadi jangan membakar sampah di tempat kondisi pohon-pohon yang banyak kering gitu ya. Karena kan kalau bakar sampah kan apinya merembet. Nah, tadinya apinya kecil nih saya Manggis, karena kena daun-daun yang kering-kering-kering-kering, akhirnya merembet ke pepohonan yang kering-kering. Nah, kalau seandainya di lingkungan itu padat penduduk, nah takutnya nanti merembet ke bangunan tempat tinggal saya Manggis. Jadi makanya ya, kalau kondisi lagi panas terik kayak gini, janganlah bakar-bakar sampah dulu ya. Kenapa? Karena takutnya nanti terjadi yang namanya kebakaran ya. Orang bilang kan api kecil itu jadi teman, api besar itu jadi lawan. Jadi makanya hati-hati untuk Anda dalam kondisi cuaca panas ekstrim yang sedang terjadi. Apalagi kan sudah dihimbau juga oleh tim BPBD ya, untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Karena kalau Anda buka lahan membakar, yang tadinya terbakar hanya misalnya sekitar berapa meter, tiba-tiba nanti kan meluas, nah menjadi berhektar-hektar. Apalagi kan kondisi dalam kota Jambi ini kan sudah beberapa lokasi yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, itu kan mungkin kondisi di tempat Soe Manggis yang berada di cukup jauh dari kita gitu ya. Tapi kalau seandainya terjadi terus-menerus, ya bisa terjadi kabut asap ya, kabut asap yang disertai dengan debu-debu dari abu-abu pembakaran. Nah itu kan bisa merusak kesehatan juga, termasuk paru-paru kita. Jadi makanya hati-hati untuk saya Manggis semuanya yang tinggal di kawasan-kawasan permukiman yang mungkin banyak pohon-pohon yang sudah mulai kering-kering ya, karena cuaca yang cukup ekstrim, usahakan tidak melakukan yang namanya pembakaran-pembakaran sampah di tempat tinggal yang cukup ramai penduduk.

0: Oke deh, lanjut lagi yuk. Tadi sesi pertama udah. Kita masuk di sesi yang kedua ya, untuk line telepon kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi hari.
0: Aduh, terlambat Bang Tamrin ke siang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang Tamrin. Kenapa Bang?
1: Sisanya
0: yang belum zodiaknya ada Scorpio, Gemini, Pisces, Cancer, Libra, Aquarius, Capricorn.
1: Capricorn.
0: Capricorn. Oh, oke, siap. Lagunya apa Bang Tamrin?
1: Dosa kau anggap madu.
0: Dosa kau anggap madu.
1: Oke.
0: Amin. Amin. Amin. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Tamrin ya di seputaran Pasar Angso 2. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ale.
0: Iya, Mama Elo.
2: Zodiaknya udah diambil semua, Ale. Leo udah diambil.
0: Leo udah. Udah. Pisces belum?
2: Belum.
0: Boleh.
2: Elo mah ke Jawa sendiri di rumah, Ale.
0: Oh, jadi Mama ditinggal nih?
2: Udah seminggu.
0: Oh, udah seminggu Elonya ke Jawa.
2: Ke tempat mbahnya yang di Pati, ke Surabaya.
0: Keliling ini ya. Keliling Pulau Jawa ya.
2: Iya benar.
0: Enggak apa-apa, Ma.
2: Enggak
0: apa-apa, Ma. Nanti kan tunggu oleh-olehnya nongol ya.
2: Enggak penting oleh-olehnya, penting selamat.
0: Oh iya benar-benar ya. Oleh-olehnya pulang perginya selamat ya, Ma ya.
2: Di Jambi juga banyak yang sama yang di Jawa.
0: Iya.
2: Yang penting siapa yang berangkat selamat pulang pergi.
0: Amin. Iya, siap. Oke, lagunya Muara Kasih Bunda.
2: Iya, paling nangis denger ya. Ya Allah,
0: oke, siap Mama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Elok Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Bangun tidur.
0: Ma, bangun tidur mulu. Masa iya bisa udah bangun tidur lagi, bangun lagi gitu ya?
3: Kan mau terbang.
0: Oh, mau terbang. Oh, jadi siapin tenaga nih ceritanya.
3: Iya, kan panas.
0: Oh iya betul. Jangan lupa pakai mantel apa jas hujan.
3: Nah,
0: gitu. Kan biar gak kepanasan.
3: Iya, Tamrin ketawa nanti.
0: Oh iya.
3: Ayo Tamrin, kita mau ngumpul loh.
0: Nah, Bang Tamrin mau ikut gak? Tuh, diajak Mbak Ika ngumpul. Katanya Mbak Ika mau ngumpul dianya. Janjian di mana? Janjian di Jembatan Gentala.
3: Kalau Tamrin bilangnya pasti gini, aku nunggu di masjid.
0: Oh iya, yaudah Bang Tamrin janjian sama Mbak Ika di masjid ya.
3: Masjid mana?
0: Gak tau lah masjid mana
3: gitu.
0: Iya,
3: udah siap.
0: Udah siap.
3: Bawa pisau, bawa apa tadi ya, piring.
0: Waduh,
3: bawa gelas.
0: Oh hey, mantap, lengkap lah kayaknya. Yang lupa lengkap. Kopi, gula.
3: Sudah.
0: Teh, sudah. Jangan lupa. Oh sudah juga, tenang lah pokoknya air ada, teko listrik ada, tinggal dipanasin aja.
3: Ampun, ngomong-ngomong ada nanti ada yang merah-merah tapi nyusul, makanya aku bawa pisau.
0: Oh, gitu. Oh iya siap. Iya gak apa-apa, jadi harus di-prepare gitu Mbak Ika, biar kita gak kalang kabut nyarinya nanti ya.
3: Jadi kayak orang camping, ya ampun. Siapa namanya yang di Lopo Ale itu Pak Desarpani ya?
0: Mm-mm.
3: Ayo katanya mau ketemu Bude Sila.
0: Ayo Pak De mau ketemu Bude Sila ya.
3: Ayo yang mau penasaran dengan Bude Sila dengan Ika ayo.
0: Iya. Ya. Boleh ya ketemuan di mana lah, mau di Jembatan Gentala boleh ya.
3: Gampang masjid, kata
0: tamu. Mau di depan masjid boleh ya.
3: Ya udah bintangnya biasa.
0: Biasa ya. Oke. Iya. Lagunya?
3: Lagunya cinta hanya sekali.
0: Cinta hanya sekali. Oke.
3: Okay.
0: Oh iya benar.
3: Ya berhubung udah bangun ya udahlah OTW lah lagi.
0: Cinta hanya sekali lagu siapa ya?
3: Iyet.
0: Oh Iyet Bustami ya?
3: Iya.
0: Oh okay. Nggak ketemu saya di sini lagu. Ya udah nanti tak cari Iyet lagunya ya.
3: Maklum tengah hari nyumput dianya panas.
0: Dia kepanasan ya. Makanya dia sembunyi kayaknya nih ya.
3: Oke lah, buat dirimu, buat ketemu ya.
0: Siap.
3: Oke, ditunggu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ika Revianti. Apa tadi lagunya? Cinta Hanya Sekali ya, Iyet Bustami. Oke, kita cari dulu lagunya saya manggis. Cinta Hanya Sekali. Oke, siap. Oke, lanjut kita lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya bunda.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini bunda suaranya tadi kecil, sekarang besar gitu ya.
4: Iya, tadi bunda masih di kamar mandi.
0: Oh, pantesan.
4: Udah pulang jualan.
0: Udah pulang jualan, udah di rumah.
4: Alhamdulillah tadi jam 10 kurang seperempat udah habis.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti rame ya kayaknya hari ini di pasar ya?
4: Rame bener, udah sempat-sempat pegang HP.
0: Waduh, aduh. Memang rezeki tidak berpintu hari ini ya. Siap deh. Bunda, zodiaknya yang belum ada Gemini, Cancer, Libra, Aquarius.
4: Cancer aja.
0: Cancer aja. Oke deh, siap. Lagunya apa, Bunda?
4: Lagunya Terlanjur Basah.
0: Terlanjur Basah Keringat ya, abis pulang jualan.
4: Emang basah keringat bener panas
0: gedeng. Iya, asli bener. Saya aja keluar tadi lihat keluar, wah luar biasa cuacanya. Panasnya kayak kemarin lah kayaknya.
4: Iya.
0: Oke, Bunda, siap. Lagunya ditunggu ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bunda Tasyawati ya di Cempaka Putih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, Tante.
5: Selamat siang.
0: Siang juga.
5: Malamnya di situ.
0: Wuih, jangan di tanah lagi. Luar Mama. Luar biasa hari ini panasnya.
5: Iya, tapi tetap.
0: Alhamdulillah. Iya.
5: Eh.
0: Iya, Tante.
5: Apa bintangnya yang belum?
0: Gemini, Libra, Aquarius.
5: Kenapa kau ambil tes ya, Ken?
0: Enggak tahu tuh. Keduluan.
5: Oh, okay,
0: Tante Butet telat.
5: Iya. Sebenarnya tadi mau masuk tapi biarinlah. Dulu. Jadi dulu capek dia kan.
0: Iya, betul. Jadi yang mana nih?
5: Tante apa tadi?
0: Hah?
5: Apa tadi?
0: Gemini, Libra, Aquarius.
5: Aku Aquarius.
0: Iya. Oke. Lagunya apa, Tante?
5: Lagunya
0: apa?
5: Lagunya boleh lagu Jawa enggak?
0: Hah? Ini kan dangdut original.
5: Oh, dangdut original ya?
0: Iya.
5: Anu. Bagaikan bantal dan guling.
0: Oh, bantal guling.
5: Putar nian le.
0: Bantal guling.
5: Iya,
0: bantal guling.
5: Boleh enggak?
0: Boleh.
5: Kita kan original.
0: Iya, pokoknya lagu dangdut semuanya original.
5: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
5: Ya, lagunya buat kamu aja deh.
0: Terima kasih, Tante.
5: Makasih, Ale.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Santai ya, bersama Jalan Santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Untuk acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 itu mulai jam 6:30 pagi ya waktu Indonesia Barat, bertempat di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis yang pengen ikutan Jalan Santai, untuk harga pembelian tiketnya Rp10.000 dan hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo masing-masing Rp1.000.000. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Karena ini hadiah-hadiahnya lumayan luar biasa, gede-gede saya Manggis ya. Nah, jadi makanya buruan nih buat saya Manggis ya, pesertanya terbatas ya. Jadi yang pengen beli tiketnya silakan datang aja ke Radio Manggis ya. Karena kalau tiketnya habis pasti kita kasih informasinya habis. Tapi tiketnya masih ada ya. Jadi untuk Anda yang pengen beli tiket Jalan Santai, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Beralamat di Kampung Manggis ya, dekat Jembatan Makalam. Dan lokasinya berada di belakang Masjid Baitur Rahman Kampung Manggis ya. Sebelum arah ke Martabak Roxy. Jadi Radio Manggis ini belum nyampe ke Martabak Roxy ya kalau dari Makalam. Tapi kalau dari Cempaka Putih Jelutung itu melewati. Kalau dari Makalam sebelumnya. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran Radio Manggis lokasinya di mana. Biar saya Manggis tuh tidak berputar-putar mencari lokasi Radio Manggis. Karena banyak yang agak nyasar-nyasar juga. Karena tempatnya agak tertutupi di belakang masjid. Nah, jadi makanya kita kasih patokannya pokoknya di belakang Masjid Baitur Rahman. Masjidnya itu tinggi besar ya, gedungnya itu masjidnya berwarna putih catnya. Jadi biar enggak bingung saya Manggis semuanya, yang pengen langsung datang ke Radio Manggis 96 FM untuk yang pengen beli tiket Jalan Santai Rp10.000 bersama Jambi Express dalam ulang tahunnya Jambi Trona Jambi Prima Mall yang ke-22 tahun.

Oke, lanjut yang pertama ada Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung ya, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Dan keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan tentang keuangan Anda. Buat asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan semakin harmonis.

Dan kita beralih ke yang selanjutnya, yang kedua ada Pisces ya. Hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran dan keuangan. Belajarlah dari pengalaman sebelumnya, kendalikan pengeluaran agar kebiasaan boros Anda tidak kembali mengganggu kondisi keuangan. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sekarang sedang mengalami sedikit ketegangan. Jadi hadapi semua masalah dengan kepala dingin ya bersama pasangan.

lanjut ke zodiak yang ketiga ada Scorpio. Hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji jika belum yakin untuk menepati. Dan buat keuangan, kondisi keuangan cukup rentan ya. Sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran Anda. Dan buat asmaranya, hubungan asmara mulai membaik. Tetapi suasana hati pasangan Anda masih mudah berubah.

keempat ada zodiaknya Cancer. Oke, buatnya Cancer ya. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar dan jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain yang hanya memancing emosi Anda. Dan keuangan, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat. Dan asmaranya, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan, belajarlah lebih banyak mendengarkan ya agar pertentangan tidak berlanjut.

Dan yang kelima ada Aquarius, yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Kuncinya adalah tetap berpikir jernih, fokus dan tidak mudah panik ya dalam segala masalah. Dan untuk keuangannya, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukan. Dan buat asmara, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal.

Oke lah, semang semuanya. Informasi zodiak di sesi kedua udah kita berikan untuk Anda ya, menemani siang Anda nih, terutama yang mungkin sedang menikmati makan siang di rumah bersama keluarga atau makan siangnya di tempat kerja ya. Semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus bersama Radio Manggis di zodiak kita.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.
2: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: Butuh air, panu, kadas, kurap, olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro.

0: hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Oke deh, selamat siang kembali untuk saya Manggi semua, masih di Zodiak kita bersama Radio Manggi 96 FM ya, di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin ya, menemani Anda juga di akhir pekan ini bersama keluarga maupun juga yang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan terhibur dengan beberapa informasi zodiak dan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti menjelang jam 1 siang.

Dan juga terima kasih banyak untuk saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, menemani siang Anda, kita kembali hadir ya untuk langsung memberikan informasi zodiak yang tersisa untuk siang hari ini. Kita masuk untuk zodiak yang pertama di hari ini ada dari Gemini.

Agar untuk zodiak Gemini, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dan untuk keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Untuk asmara, kurangi sikap keras kepala Anda dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Dengar kritikan maupun saran pasangan Anda agar hubungan tetap harmonis.

Dan kita masuk ke zodiak kita yang terakhir ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis ya. Jadi jangan kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi Anda saat ini. Untuk keuangannya, arus pemasukan cukup baik ya. Kini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak dan stabil. Dan buat asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan pasangan orang yang tidak disukai oleh pasangan Anda. Ya, jadi memang harus benar-benar lebih menjaga jarak sebaik mungkin.

Oke lah Semang semuanya, semua rangkuman zodiak udah saya berikan informasinya untuk Anda ya. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Soemanggis yang udah nemenin saya juga dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur sambil terus mantengin Radio Manggis 96 FM. Terutama buat Soemanggis yang sudah sebagian dari Anda ada yang mau berangkat ya, mau kondangan, mau jalan, acara keluarga dan sebagainya. Dan kita ingatkan selalu berhati-hati ya dalam berkendaraan untuk Anda semua, mengingat kondisi perjalanan ya, kita tidak tahu seperti apa, tapi tetap harus fokus dan selalu berhati-hati menggunakan kendaraan pribadi Anda, baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun Anda berada ya, rutin minum air putih minimal 8 gelas sehari ya, konsumsi makanan yang sehat, minuman-minuman yang sehat juga demi apa namanya ya, demi antibody lah ya, karena memang kita harus meningkatkan imunitas tubuh terutama di kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Kota Jambi dan sekitarnya. Tapi yang kita rasakan ini sudah dirasakan beberapa saudara-saudara kita yang ada di luar dari Provinsi Jambi ya. Untuk beberapa daerah sudah dilanda kemarau ya, 2 bulan, bayangkan aja saya Manggis ya, sudah 2 bulan mereka merasakan kemarau ya, air sudah mulai kering, sumur-sumur sudah banyak kering, sungai sudah menyurut ya, dan untuk mendapatkan apa namanya kebutuhan air bersih juga sudah agak langka. Nah jadi makanya nih, untuk kita yang berada di dalam Kota Jambi dan sekitarnya, hemat-hemat dengan penggunaan air Anda. Jangan sampai mubazir ya, karena kita tidak tahu ya kondisi pasca kemarau ini apakah panjang ataupun hanya hitungan bulan gitu. Tapi saya berharap sih tetap ada intensitas hujan lah ya, karena yang namanya prediksi cuaca ini kan manusia memprediksi ya, tapi untuk realnya seperti apa di lapangan kan itu hanya Allah yang tahu. Tapi tetap kita ingatkan untuk Anda lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia.

Oke, Semanggi semuanya, saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Semanggi hari ini, yang pastinya pokoknya tetap dengerin terus Radio Manggis ya. Nanti dari jam 1 sampai jam 4 sore ya, nanti kita hibur Anda dengan aneka lagu-lagu pop Indonesia. Nah, jadi untuk Anda nih pencinta lagu pop ya, akan dihibur dengan nuansa lagu-lagu pop Indonesia. Sekaligus untuk menemani Anda di akhir pekan ini bersama keluarga yang ada di rumah, yang mungkin lagi gak ada aktivitas atau mungkin hari ini gak kemana-mana. Selamat beristirahat untuk Anda ya, dan yang mungkin beraktivitas, tetap semangat, pokoknya jangan pindah-pindah channel. Dengerin terus Radio Manggis 96 FM Jambi. Karena memang kita hadir dengan nuansa lagu-lagu yang lebih bervariatif yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani Anda di hari ini ya, Minggu 19 Juli 2026. Dan yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: cair, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti-radang, anti-nyeri, antibakteri, dan anti-kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh,
2: waduh,
3: tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh
3: kembung
2: Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agar rilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Loh Pak, pembantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Oh iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Lo. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
4: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jintan hitam. Agarilus madu lambungku. Membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, pelan. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mandi, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang terletak di daerah seberang kota Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai dengan adanya jembatan pedestrian Arasi selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter. Di puncak menara museum ini, terdapat jam besar dengan ketinggian 32 meter yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Museum, menara jam, dan pedestrian Arasi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Agus atau HBA dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro.

0: Hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua

0: informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Saya masbuk sholat asar ketika imam sedang rakaat ketiga. Pada akhir sholat, apakah posisi kaki saya tawarruk atau iftiras? Pendapat pertama, iftirash. Imam duduk tawarruk, engkau iftirash di belakang. Imam duduk tasyahud akhir, engkau duduk tasyahud awal. Tapi kalau engkau duduk ikut tasyahud akhir, pendapat kedua. Ada dalam buku 99 tanya jawab sholat. Orang tua saya tak sanggup puasa Ramadan karena umur sudah tua. Berapa ukuran bayar fidyah? Sudah terjawab. 1,5 kilo tambah sayur mayur, lauk pauk. Dirupiahkan Pak Ustadz, hitunglah sendiri. Saya tak tahu standar harga sayur bukan baru. Nanti saya pakai harga pasar pagi Arengka, rupanya lain sama pasar Kulim. Ketika bunyi sirine, apakah masih boleh makan sahur? Boleh. Habis baterai. Tuh bangun. Gimana nih mah? Kita bangun 10 menit lagi azan. Langsunglah ambil ikan, ayam goreng, sambal belacan, nasi, blender semua. Nama itu soma qadin anadai. Tak sempat mengunyah lagi. Ngunyah, apalagi kunyahnya 33. Habislah. Boleh. Kapan baru berhenti makan? Azan. Ustaz berhentinya kapan? Saya berhenti waktu imsak. Begitu berhenti, gosok gigi supaya hilang was-was. Dalil imsak mana? Hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik, kau pernah makan sama Nabi? Yalah, aku 10 tahun semua sama Nabi, kata Anas. Nabi itu berhenti makannya kapan? Kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. 50 ayat sebelum azan subuh, sekarang diagak-agak 10 menit. Itu dalil imsak. Saya menjual tanah 350 juta. Apakah wajib saya mengeluarkan zakatnya? Berapa ukuran zakatnya? 100 juta, 2 juta setengah. 3 juta, 7 juta setengah. 50 juta, 1.250.000. Nah, maka 7 juta setengah tambah, kalau begitu 8 juta, 800, 3, 7 juta setengah, 8 juta, 750.000. Bayarkan. Kapan dibayarkan? Setelah setahun duitnya dipegang di tangan. Ingat kemarin, kapan dapat duit ini? 1 Syakban, Pak Ustadz. 1 Syakban tahun ini? Ya, 1 Syakban tahun depan. Selama setahun. Kalau dikeluarkan sekarang, bagus. Namanya ta'jilu zakah qobla awaniha. Mengeluarkan zakat sebelum limitnya. Tapi dia baru kena wajib setelah setahun di tangan, baru dikeluarkan. Yang punya duit 100 juta, maka keluarkan zakatnya 2 juta setengah. Saya bukan nakut-nakuti. Ini masalah duit ini kita tak bisa nengok muka orang. Ada muka jelek, duit banyak. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Nah, saya husnuzan, bapak ibu semuanya ada 100 juta. Amin. Yang tak kuat aminnya berarti tak ada. Maka keluarkanlah 2 juta setengah. Saya tinggal di asrama mahasiswa, rutin ba'da subuh, maghrib buat pengajian taklim, mantap. Membaca kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Zakaria, hebat. Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ahli hadis dari India. Sudah khatam dibaca Pak Ustaz, apalagi kitab yang sedap dibaca selama bulan Ramadan. Riyadus Salihin, Imam Nawawi. Arba'in dulu, Arba'in kecil. Habis Arba'in, Riyadus Salihin. Habis Riyadus Salihin, Bulughul Maram. Nanti sambil diamalkan. Yang baca-baca aja. Saya semua kitab itu sudah saya baca. Ngamalkan nanti dah udah agak tua sekali. Tidur setelah subuh, maaf cakap, mimpi basah. Apakah puasanya batal? Tak batal. Karena bukan kehendak dia. Tapi kalau dia mengayal-ngayal, batal. Bukan kehendak dia, itu bukan ikhtiar kita. Apa salah itu Pak Ustaz? Baca buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 36 salafi, masalah ke-37 Syiah. Apa sama seperti NU atau Muhammadiyah? Mohon penjelasannya. NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Muhammadiyah adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Jadi bilang dakwah dan bilang pendidikan dan dakwah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Sedangkan salafi bukan lembaga sosial, dia tidak ada ormas. Dia tak ada ormasnya, tak ada ketuanya, tak ada ADART. Dia pemahaman. Ustaz, ana mau tanya, kenapa ana sulit sekali menangis ketika muhasabah diri? Padahal dosa ana banyak. Untuk menangis dosa-dosa yang dahulu aku itu susah betul. Hati itu masih keras. Orang yang susah menangis hatinya keras. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Berusahalah menangis. Nanti malam iktikaf di bulan Ramadan, Ustaz Mustafa Umar membimbing antum hadir. Biasanya kalau banyak orang kita mudah nangis. Tengok kanan nangis, kiri nangis, muka nangis, belakang nangis. Masa aku tak menangis? Ustaz pernah bilang kalau masjid hanya 3 tempat, salat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Bisa bersama, tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang, alas buka bersama. Tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud. Allahu Akbar. Batal sholatnya, gara-gara itu. Apa betul kalau tak sholat tak sah mengawinkan anak atau ijab kabul? Sudah tadi terjawab. Ini nampaknya banyak anak gadis yang ayahnya tak sembahyang. Wahai para ayah yang tak sembahyang, sembahyanglah kalian. Anak gadis kalian nanti tak sah nikahnya. Amalan apa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini Pak Ustaz? Yang pertama, imsak. Tahan leher, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan akal, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan imsak. Yang kedua, perbanyak salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, tasbih, salat sunat taubat, salat sunat. Yang ketiga, khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 khatamah. 60 kali khatam. Yang keempat, perbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Kasih pembukaan orang puasa, antar ke masjid, antar ke surau, antar ke musala. Antar makanan jam 6 sore, jangan ngantar jam 1 malam. Pergi antar ke masjid, jangan berbasi. Yang kelima, perbanyak doa-doa. Jangan putus doa-doa di malam Ramadan. 5, aman. Jika saya masbuk pada saat rakaat terakhir, apakah saya harus mengikuti imam dengan duduk? Kalau engkau duduk tawarruk, maka kau pakai pendapat kedua. Iftirash pendapat pertama. Saya pakai pendapat pertama, iftirash. Saya punya niat sedekah di musala masjid di kampung. Sementara itu orang tua saya di kampung kurang mampu dan punya hutang di musala. Sebaiknya bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Tetap bersedekah atau bayarkan hutang orang tua saya? Kalau nazar tak bisa digeser. Aku bernazar kalau anakku lulus ini aku akan bernazar beli 10 sak semen ke masjid di kampung. Tunaikan, tak bisa geser. Tapi kalau hanya sekedar kemauan saja, bantu orang tua. Orang tua lebih dulu dilayak dibantu. Anta wa maluka li abik. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Hartamu itu punya bapakmu. Jangankan dirimu, hartamu punya bapakmu. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus mazhab Maliki? Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sawma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan, pakai. Karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepukat, sepaket satu. Bolehkah menikahkan anak di masjid? Ij'aluha fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Buatlah akad nikah itu di masjid dan pukulkan duf. Bismillah tawassalna billah la la la la la. Pukulkan duf. Buat akadnya di masjid. Tapi kalau buat akad di masjid, jagalah kemuliaan masjid. Jangan kalian bawa mempelai pakai baju sempit ke masjid, rok tebelah panjang. Berdosa, bukan pahala kalian dapat, dosa. Oh, campur aduk, waduk beraduk laki-laki perempuan. Nah, ada ulama yang mengatakan tak boleh. Mohon penjelasan. Hadis Nabi. A'linu hazan nikah. Jangan kau diam-diam kalau nikah. Buat nikah ini istihar biar tahu orang banyak. Jangan disangka kau berzina jalan-jalan sama anak gadis orang. Siapa tuh ngaji rajin bawa anak gadis? Bini dia tuh Pak Ustaz. Kenapa saya tak diundangnya? Umumkan orang banyak. Ij'aluha fil masajid, buat di masjid. Fadribu 'alaihi fid dufuf, pukul gendang biar orang tahu. Ada apa tuh pukul-pukul gendang? Ada yang nikah. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid. Jadi Ustaz sering saya di dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat gak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam selawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam sholat tak membaca bismillah, dalam baca al-fatihah, apa sholatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hanbali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu, Dr. Abdul Rahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri khawarij. Apakah membid'ahkan amaliah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan Salafi. Nanti setelah saya khawarijkan Salafi, direkam, diupload, oh, habis itu habislah saya diserang Salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa. Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia, tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad, ditempelkan ke dalam batu, baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium, batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam, ya Hajar Aswad. Jangan. Marah deh. Umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana itu? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah, kami bakal LDR. Tolong Pak Ustaz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih, adapun masalah perasaan, masalah. Saya yang bisa saya jawab itu halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunan muakkad. Adapun masalah ini, baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini. Ini kerja aku yang paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah. Main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ya harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin, minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan, minum dia. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah. Belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minumkah, makan buahkah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering, panas, disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus, orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskan. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustaz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipakai 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 14, 14, 14, 14, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Jadi cara kami, sebelum subuh dihafal dulu satu halaman, satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca tahiyatul masjid, itu dibaca. Maka lama sholatnya karena mengulang setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, qobliyah zuhur, dalam sholat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Siapa yang mau ngapal? Ngantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir, menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar, sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, dua hari. Jadi 20 hari hafal satu juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya roboh pikir, saya gimana supaya nyontek. Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Tapi tahu dia. Saya masih muda Ustaz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwan. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di... Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya enggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada aja. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustadz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustadz Hardi LC. Datang ke tafakuh, banyak kaji, jamnya ada. Datang ke kantor tafakuh, depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya tafakuh Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, daftar tahsin yang Ustadz Hardi. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi bulan Sya'ban, pernah Nabi sebulan. Kan Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Kata ulama makna kullahu pernah dia sebulan, tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustaz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang, setan lari tunggang langgang. Wa 'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung, langsung berangkat. Jangan antum santai, nanti aja lah nunggu iqamat. Oh enggak, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizaru shalah ba'da shalah, menunggu salat. Paksa-paksa kan, sampai dia mendarah daging, sehingga kalau tak salat meleleh air mata antum. Nah, itu baru terasa manisnya salat jemaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potang panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa, kata Nabi pada orang yang diutang, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustaz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat, kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tent, tent, subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Berzikir waktu tegak. Wa qu'udan, waktu berjalan. Waktu duduk. Wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Kena mau cepat, takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah, ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterusterangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Ini starata saiban, ini starata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fiqih Sunnah. Ini starata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton-nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh. Nah, ini hati-hati. Adalah antum cerita, tapi bahaya juga. Ini kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain. Alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun, 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustaz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustaz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustadz Jamhur. Jumpa sama Ustadz Jamhur. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Pripun kabar?

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: daftar sekarang kau.
1: Oh, flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: FM Radio Mandut Kota Jambi.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika sakit berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: mengenai pembangunan pasar angkut.
1: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
2: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
0: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
1: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
0: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
3: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
0: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
4: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muan! Goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Senin 20 Juli 2026. Dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM menemani suasana aktivitas pagi Anda hingga menjelang jam 8 pagi di program Seputar Jambi.

Selamat pagi Soe Manggis, terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terutama untuk Anda yang selalu ingin mengupdate berbagai macam informasi berita maupun peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah tergabung ya mendengarkan via streaming, dan juga untuk Anda yang sedang disibukkan dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan tetap semangat dan bisa mendapatkan informasi berita terbaru yang kita hadirkan untuk Anda.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini edisi Senin 20 Juli 2026? Yang pastinya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan dalam aktivitas dan rezeki Anda. Yang pastinya kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani suasana pagi Anda seputar Jambi, hadir kembali hingga nanti menjelang jam 8 pagi dengan beberapa informasi berita terupdate yang akan kita hadirkan untuk Anda.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Gubernur Jambi Al Haris secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 yang mengangkat tema Menjaga Warisan Budaya Menjemput Sungai Penuh Juara di Taman Mini Melayu Jambi X Arena MTQ pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya, kuliner, produk unggulan, serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi.